ahu i te motu. Ule, ule tahu i te motu. Uno a te leala. Ahe pahu i te motu.